mami jiji ara no hia otu yare e obeku amami jiji ara no hia jiji no na baya mawa mire jiji ara no hia akucho nya

enipanyina enipanyina unyina ye onyamia yo enipanyina enipanyina.